0: No te ni urutete atai palawa.
1: Oh, what me can it? Ooh, what a lock ya mui. Mui ya. Eh, what a lock ya. Oh, makan makan puna wai ni jahiti. Ooh, luan nai kemona kaya. Eh, nai kepaki pikai kaya wai. Eh, mana mana makan ni anda wako lau lau. Eh, kau kau kan nai. Ooh, kaya kaya kan nai. Eh, wako nui.

Nduma jamaka ndokongonga mambunja ngomi awa. Mbaluma nopena ndapenda na kumjaga. Mane kumjaga kuma nkana kukoboko kumuje pinda jinga nanchi kumpata mesanga. Nduma kuja kamunga nanyi mana kutsoma na mapanga ngombe mahala. Nyukuja kuti bobomba nkana.

Jamana kuna majenga na majera tamindule, tumbu mudaga minde de jehanje, tumbu mwa vinde de jehanje, mitumba wa.